0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི རང ཆུང ཅིན ཅོ ལ སུང གོ ཆེ ཤུ ཆེར དང བ དང གེང ཁམ ལ དེ ནས ཇོར ཆུ ཁེ ལམ བུ ཤང ཡོ ཅིན ལོ རེ ཡུ གོ ཨ མི ཐེན ཐེ སུམ ཅུ ཧ ལ ནེ ལེ ཤུ བ དང ཆོང ཇུ ཉམ དེ པེན ཇོ ཡུང ཕོ གོ ཐེ གེ གེ ཆུ ཅུ ལེ གེ ཡུ ཕྲེ ཉིན ཅུ ཆོང གེ ཆ ཡིབ ཆུ ག ལ ཆོང ཇུ ཆོང མི ད ཝ གེ ཛེ ཁེ ལོ ཐེ ད ན ཆོང ཇོ གུན དོ ཆེན བུ ཆུང སུང ཐེན ཅུ ཚང མ ཅི གེ ཤུ ཅེ ང ཚོ ཐུ གོ ནང ཝ ལེ ཆུང ཝ ཐ དང ཐང ཡེ ཁབ ཁེ སི ཆུ སང བུ ལེ ཆུང ཝ ཤི ཡིན ང རང གེན ཅེ ལེ གེ ཅི གེ ཡུ ལ ལོ ཅུ ལ ཆོང ཇུ ཉམ དེ ཡུང བོ གོན ཅེ མི གེ ཡུ ཕོམ ཐ ལ ཐོ ཡོ དང ཡ རེ ཐོ ཝ ཉེ ལེ མ དེ བ ཡག ཏུ ཆེན སུང ཤི སུང ཕ རེ ཡདོང ཡ མི ཉི སེང ལ ག ལ ཆོང ཇུ ཆུང མི ཚུ ཅི གེ ཤུ ཅེ ཆེན ཡེ སེ ནེ ཆོང ཇུ ཕུ ཡོ ཉེ སེ ཤུ ཡུ ཅི གེ ཤུ ཅེ ཆེན ལེ ན ང ཝེ དེ གེ དེན བེ ཚོ ཨ སབ དེ གུ བེ གུ མ ནང ཡུ ཕེ རང གོང ཅོང ཨུ ཉེ ནེ ལོང ཆུ ཅུ ཁོ ཝེ དེན ཅེ ཚོ ཅིན ཐོ ག ལ ཆོང ཇུ ཤི ཐེ བེ སབ ཅུ ཐེན བ ཐེ ཐོ ནེ ག ལ ཆོང ཇུ ཅེ བེ ཡུན ཅོང ངམ ཤུ སུང ཡུ Kala chong zui digi denbe chowa ni, pyo siwe jingzhi dang ne lo dunju doyong khurchun ta, thakwar tu dang ge chokjin chokjeb chokchun, benzor ta jicho pige chungwe nguncu si yin. Pyo di ni, ge yung ta nyam tu wujru gagzhi chung ne, chong yong ne jujin jicho jun si yu. Nyadong gyami ni siang lor, pyo di segui tunke ki ji rin tang ti gor tongchur somdo le ge yu. Jigeb shu Xi Jinping ki, nga jipar somto kangchong sa tu miri ka ki mangcho la zewa samu jangxin, mu tu ti dian ling ta. Pige, Gengham, Tansam Dobji Jegi Tuanjin Shir Tamjin Chene, Tunji Tang, Jorchu, Shibe, Shitun, Zidu Jie Dienbe Jicho Ringlu Tingrab Jengki Penchon Saba Zogjun Chigui Shisung Yu. Tengki Penchon Su, Mangshi Lopsu Yuntu Lex Joshin Yub Tang, Tsabji Neri Shibgita Rangyong Zong Nangkwang Tu Menju Tub Tang, Satu Zitun Chongsip Gegi Junba, Tashi Tang Hanyi Jalam Kurgyu Tuba, Gerta Dagzin Ki Shukjin Mekor Kangchong Sator Rangar Gyuwa Jie Chung Yu. 第六，培育连续塔，罗布说，基础研究所昨天开放了明年，米利卡的盲测村，盲测团员卡，松竹熟悉也不足的，面具确定去盲西体位电子动距离，田吉平中所，沙堆天天行政类配个也不塔，年纪代表母体，你个松竹言行吧，下次广松去团报贴，转体验行月。 中队团队军队忙得起不他，女局长们陆续提前制作器材，当晚直接当送给他些呢，给用提醒起女婿他了，六七当七个月。第六，培育女局长们，毕业休息当年，苏军来了一趟，女局长们团队给新休息七个月。十八多次，每些当出境的就身边，那就创建暗度总统，快乐用所十八多学堂。 培育多数认为南昌通过的赵娃家业认为罗康准确特别不同。你若心里吃鸡蛋，俺当国别你学这边直接前线的第六大娃剧本查这路当突破切据的。你当下面送去了六个培育女局长们陆续提前去劳动前，当晚去抽动行不切据的。咱们可以样子他一些区别送教要个钱，天气平常说将用去家政阿居生活健康送教没提拿中呢。 人从送教苦有国主国端做不当，就会被菜人不送不严去，独产体，加起加均衡投入。第六，培育星座难说其次，母体习主严行不当，在当最用它难说其次，母体你给你说行不切有理。我就爱古数罗，培育不太狂皮动物，困得点不远。推起汤波，将用去社会给团结集人谈谈。 电灶用了，忙完动车，准备忙车去米里老月用破锁，端茶开业，给用去昂塘坡立月。让用装皮具连安吉主任围墙去，电梯你拉松用它，松用你他几都突破前呢？米里团结也团结规定，这天六大前的中华米里集团仓位都是电租它，天空去列车时呢，在推开酒店被团列皮给当托，忙车他在送我他，我就爱过一个足球，别准吃运营系送去。
1: 陆剧去国足十三百套，培育米利卡一铺出去，明确了地方，团结别特钱呢，中国陆剧停了，将去抗中去留三百怎么着的？你个六五年年纪别些，你些对马拉差不多重叠的这组级别，重叠的人别彻底错别，卡索斯罗重叠的铁矿给总当去组织了，培育学院精准当年罗定就听我过了，陈述学院过了就抓着钱的，三对龙定就拉给培育了。

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང ཡོང ཅུང དང ཡོད གབ ཅུ ཤི པའི ཙོ ནས ལེ ཏ ཞིག ཡིན ཞིང ཙམ ལིང ཡང ཙེ ཤི གུན ཆེ བའི ནང སོ ཙམ ལིང རང ཤིན ཁེ ག ནས ཐེ སེ ཆེ རང ཡོང ཅུང གི ནག ལེ ཐ ཤིན ལེ ཚན ཚེ སོ ཆོ མང པོ ཐུང གོང དུ རི ཁེ ཆེ ལེ གི ནག སོ གབ ཅུ ཕུང ཁ ཅིག ཙོ ནས ཅིན དུམ ཐུན ཅུར ཐ སེ ཅུ གི དེ གྱུར ལག ཅེ གི ཟུབ ཅེ ཅེ ལ ཤུང ཉུན གྱབ དེ དུ ཤུ ཅིག དུ དེ ནས གབ ཅུ ག སེ ཆེ ཡོ ལས ཐོང གི ནག སེ ཚ དང ཅུ གི ཁྱི རིམ པའི ཆེ པའི གེན ཐི རང གུ ང ཁོ ནས ཅུ ཅུ ཅུ ཡོང ཐེ ལེ ར ལག དར ལ གུན དེ དོང བའི ཆབ སི གི ལེན གེན གག ཅེ ཐམ ཤི ཆེ ཤི ཅི ཐོ ས དེ ནག སུ ག ནས སེ དེ མི སེ པ རེ རེ ཤིན ཐོ མོ ལ ཡུ བར ཆེ ཡོ མང ལ དེ ཚ ཅུ མ ནི སི ཐུན ལེ ཅེ ཆེ ཤི ཤི རེ ཅེ པེ གེ ཅེ ནི ནག ཅེ ཚ དང ཅུ གི མི ཚང མེ སེམ གོང སོ ཉ རེ ཡོ ཅེ ཁོང ཚུ ནམ པ ཐ ཐ ཉི ཤི གི ནེ དེ ཅུ པེ ཅུ ཤིན དོང གང རེ རེ ནི མི མང མང ཚོ ལ ངོ ངོ ཅེན ཅེན གི དེ ཚ ཅུ མ ཤི ཡིན པ སེ པོ ཤིན གི ཡོ དང ཤི ལ ནང ཅིན ཆེ པ ཐེ ལ ས ཐོང གེ ནག ཅེ ཚ དང ཅུ གི དང ཡོ ལེ ཅེ པེ ཆ ཅུ གི ཆོ དོན དུ ཁྱོ རེ ཁོང ཚུ དང ཅུ ཁྱོ ཡོང ནེ ཅིན དོམ ཐ ལེ གོང གེ ལེ ཅེ པེ ཆ ཁོ གེ ནི ལག ཅེ མི ནེ ནེ དུ ཅུ ཅེ ཅེ ཆེ པེ གེ ཅི མ ལ ཅུ ཤིན ཆེན ཅེ ཁེ ཁོང མི ནེ ལེ ཅེ པ ཅུ མེ པ ཡ ཅེ ཅེ ཅུ ཡན གེ ལེ ཅེ པེ ནག སུ ཐབ སུ ཐང པོ ཅུ ཐེ ནག སུ སོ པ ཐ ཉམ སུ ཉམ དུ ཐ ཉམ ཐོ ཉེ ཅུ ཆེ ཡུ ཅེ ལུ ཉེ དོ ཉེ ཉེ ལོ ལོ རི ཆང རི ཤི གུན ཆེ བེ མུན ཇུ གེ ལེ གོ པེ གོ ཅུ མེ ཨན ཡང ཐེན ཅུ སོ ཡོང ཅིན ཆེ བེ ནེ ཅུ ན ཅོ གི གེན པེ ཤིང སུན ལ ཅུ ཅི ད རེན གུ མིན གེ ནེ ཐུན ཆེ ཁྱི ལས ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཡིང ཕེ ཕོང ཁེ ལེ ཐོན མེན ཆེ ཐེ གང ཡེ གི དོན ཐོ ཆེ སུ མི ཡ པར ཉི མོ རིན གོ ཛེ ནེ ཤིང སུན གི གེ ཚ ལ ད བ ཐ ཀོང མོ སི ཆུ ལོབ ཅུང ཐ ཉིན དོ ཐེ དེ ཆེ གུ མིན ཁེན ཤིང ནེ གྱོ ཉུར ལག ཛེ ཤིན པ ཐ ཅིན དམ ལ ཁེ བེ ཤིང ཚོ ཁེན ཐོ ཁྱུར པ ཆེ ཡེ ཅེ ལུ ཉེ དོ ཉེ དོ ལེ ཅེ གར ཁོང ལ ཡ ཐུ རི ཅི ལིང ཐོ ཅེ ཅིང རི ཝ ཡོང ལ ངོན ཅང ཁེ ལུན དབ སར ཐུ ཡེ ཤིང ཐུང མི ཐ ཡུ གོ བེ གུན མི ཆེ བ ཐོང བ ཐ མི མང བེ ལས མོན ཅང ཅན དུ ཁྱུར དུ ཅེ སེམ དིང ནེ ཤེ བ ཐུ གབ ཁོང གི མིག སུམ ཆི མེ ལེ ནེ མི སིར ཆུ དོ ང དང བ ནེ ང ཚོ སིང དུ ཆེ ཤུ ཤིག ནང བ རེ ཅེ ཤེ བ རེ ཆེ ཅེ ཚང མ ནེ ལེ ག ཆེ བ ལེ ཆུ མ ཤིག ཡིན པ ཐ ངོ ཡུ ཆེ ན ཤི ནེ ཆེ ཅེ ཇོ ཐུ བ ཆེ ཅེ ངོ མ ཇོ ཐུ དེ དེ བུ ཐམ པ ཐུ ཉེ ཁེ སེ དེ ལེ ཅེ ད བ ལེ ལ ས ཐོང གེ ནག ཅེ ཚ དང ཅུ གེ དང ཡུ ལེ ཅེ བ ཚང མ ཤིང ཙུང གེ ཤིག ཆེ དེ ལ ལམ དེ གེ ཤིག ཡང ཆེ དེ ཆུང ཡེ གོ ཅེ གེ ནེ ཅེ ཝ ལ ས ཐོང གེ ནག ཅེ ཚ དང ཅུ གེ དང ཡུ ལེ ཅེ བ ཤིང ཙུང གེ ཐ ཤིང ཙུང གེ ཤིག དོ ཅོ ལིན ཁེ ཤུང ལེ ཁང རིང གོ བེ དེ ཤིང སུན ཆུ ཐ ཐ ཆུ བུ དེ ཝ སོ ཆེ ནེ ཅུ ཤིང ཚང མ ཚ ཝ ཚོ ནེ ལུ དབ གེ བ ཆེ ཡེ ཁསི ཁྱི ཁྱི ནག ཅེ ཚ དང ཅུ གེ རིང པ ཉི བེ དག ཤི པ ལི བོ ཕིང ལོ མ རིང ཆ གིན ཤེན ཤུ གེ ནག ཅུ ཁུ ཐོ དེ ཅིང ལོ རི ཆང རི ཆུ གུ གེ སུ ཅུ ཤེན པ ཐ ཆུ ལང པར ཁུ རུ གོ པ མ སེ ཐུང གོ ཉམ ཉོ ཁང ཡང མེ བེ ཁོང ཁེ ཐབ ཤི ཡུ གུ ཅེ ཅུ དེ ནེ གང ཡེ ལེ ཅུ ཐབ ཆེ ཡེ ཁེ ཐབ ཡུ ཐབ སུ ཐང པོ ལེ ག ཁུ ཏ ཅུ བེ ཉམ སེ ཐེག ཐུ བེ ཅུ ཅུ ལག ཅེ གེ གང ནས རེ རེ ཤིན སེ ནས ནག སུ ཤིང སུན སུན སེ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ རྒྱ ཁེ དེ བུ ཐམ པ ཐོན ཉེར ཐང དེན དེན དེ དེ ཁེ ཅུ ཅུ ཁེ ཐི དུན ཝ ལ སྲ ཐོང གེར ནག ཅེ ཚ དང ཅུ ཁེ ཚན རི ཐང ཐུན པེ ང ནག སུ ཐང ནེ མི ཆུན དུན ཆེ ཁྱུ ཐ ཡོང ཐ ཀི ཤིང ཚམ སར ཀི ཤིང དེ བ ཐང དོང ཚན ཚམ སར དོང ཚན དེ བ ཚ ཚམ སར ཚ དེ བ ཅེ ཐ ཡོང ཆེ དེ ཅུ ཤིང མང པོ ཚོ བ ཐང ཅུ ཤིང ཡ པོ ཚོ བ ཅུ ཤིང ལ ཡོག ཆེ ཡ པོ ཆེ བ ཅེ ཁེ ལུ ཅེ སུམ ལ ཤེ ནེ ཅུ ཤིང ཡོག ཅིག དབ ཚེ ཡོག ཅིག སེ ནེ ནག ཅེ ཐོ ཇུར ཐུ བ ཆེ ཡེ
1: 라사총기리 낙제 자당주기 대외 동조자외 낙제 채모와 시그람회 초라 동미동의 동네 섬균 토덕할숨 토딩송체진 광기 준신시제리 미망부 심류두유배 땀내 순토바 제괴벌이 초라 디내 동미동 시 다도주기 유비 정치내 낭딩 제배 동조라 콩탄리로추 용타라양 다와 초신 요지체내 동조 사퇴 남시탕 서주탕 최토바 제기유라 순체 체륜미바타 타직토 토르기 유비 최대 딤주 팅망 제바규 계제 랑처탕 탕신 리지표캄 前天 치비카소 창고 팅고탕 룽고토비 신지티다 강종사토로 자와 딤부총리 론답계신 유비 포리창리 모주르니 균신 막답직 약바더부 인비 니바르토 땅기 주주상부 균신 회미기 타르비당리 규링탕 네보 딘디 딩섭 시자제기태 흉류자굴 제제라 톱제미치바탕 세르티브키 닝톱 타르비당리 데덴디딕등앙 레튼 쪽구 시바테니 하세 낙제 자당주기 레미츠 응원바라 세위 삼베 님주르시시 거제 망초이키 믹도락신 토비 응원세 퇴비 제지 약부 쪽바라 준기 유라 미랍제마라 미바탕 폭라 편비 응원충키 배준양 지기 엽시 타사 총기리 낙제 자당주기 섬주지키 삼로 딩부르 쪽디 종탕 총기리 림바니키 레리디딘탕 人工 地对 七八堂, 云南经济 天朝蓝水, 天国仓都动画, 南昌起, 西皮的 千鬼堂, 蒙古东坠, 陆秀阔坠, 秋公给你做, 地震来给为那段, 他就女丁前呢, 日本经历地不堂, 女秀经历段别, 来给年秀前不息, 恰巴的前有事, 要记忆他不是堂不如, 那在美孙设计起, 经过我, 地阳平文的绝呢, 내부 뉴트리 뜻십 채린 치부탄 낙제기 미순 고르 집 치바 양나 균등기 소정탄 요지지의 강식이로 도다팔숨토 레네 딘송키 효인 부잠양미동화라 준신사바 창마 긴감키 존재를 지니 순경 시차 지신 유식 제로 니도 겸인 유시저지 로촌토 하자 총기를 기림지 겸나 낙수낙경 무치 굽주 거지탄 고동 계제 치부탄 신수 동강 통주를 찍 학삼다바 망초매팅 티 굽경업주 학삼 주주낭 뒤바라 망초라 바바라 고르 통주를 숨줄 학삼 청와 경감 우주르타 미세레 바바라 총리 미망키 치토 우주르 제바타 미망라 대니 우주르 제바 우주르 키 중재 미망키 냠주 제바 제기 도시 쇠냠 대비 라랭 따르 겹시 대니 망라 대자 준비니 시드 레주 치슈시 제바 강종 사도로 치마 치신 라랭 따르 바식디 모장키 총재는 미망기 시제 제바탕 폐제지 캐보 미망기 냠주 제바디시 하사 총기리 낙제 자당 주기 레치의 레소더뷰 레가라 후르다비다 징긴키 사드 낙소와 예배왕키 정용수 오케이 톱제 지로 직동국계 등주 튼튼 르 야장아탕 정중 뒤니 다제 야자종이탕 정중아시 바라 바르유시 로리창리 오주니 신종 낙수 각주 망탑지시라 주주족종키 균신 망탑지 태외양시 롱아진 중앙비 고조사 사바라 사듀 낙소와 초로 토다 파르숨토 양탁비 시듀인 레지 다와 티듀인토 제디 랭겐 지듀 니듀키 조바타 내년 띠띠키 조체 남과탕 타니슈키 내디레 부릅차규라 응아루의 모팅딩탕 응아루의 제독된비 모장키 침시식 준통의 인비 이치 땜부유 생일에 광도 남바츠의 신초바티니 팅디주된 조위 티라치비 낭진낭 고제토 로리청리 원장 괴기로 긴감상보 하사제비 긴시 괴비 랑종지산의 카타 디진카기 주주리동탕 튼유리 탐진의 부채비 인빈디링 주빈비 고로 니주슈비테시
2: 락도카바 뇨고시 디진의 시타 계급섬류타 룬주기 커섭유 락도카바기 광제티웨기 레니캉의 펩시 계급기 커섭야지정 롱주체처 토시러 고른학교 조교탕 캔친人心了 월写东西给你去就就 10节能群
0: 中国地震期连年的片面陆之能说中国地震期云至拉道卡巴城市亚杰了电价鱼了烧江阔月底卡巴尔塔安大忙为列去去了熊鸡儿阴界些熊在龙世界内铁东年浪扛地儿死一窍卡巴尔塔这一样日子七日几个儿死一窍 Singalinge Shamla Mututu, Jutun Zoe Tita Sibi Nangzena Gojutu, Chadone Tunjur Tan Lumluki, Yesho Yundi Chibashi, Kubi, Lasatongir Benjur Sarbi Kugi, Chokdu, Gagi Setu, Purju Tsuju Chi Miguber, Togo Yungur Chibi Gor, Shuni.
1: Singalinge, Jilo Nido Yamin Shizu Lujin the Sumbi, Natushila, Shungtun Jobara Jokin, Lasa Benjur Sabi Ku, Benjur Pija Juji, Jujang, Liu Jun Fungla, Gansu Ni Kabi, Zara Kabarshi Jobatang. Kabar Gyakin, Gensu Limpo, Gingwe Tsenze Tseyu Gongsi Gingko, Tiling Ki, Gechenbe, Nganzoro, Tojang Koryu Le Mikbe, Dewe, Kibbe Daktop Kaji Rachung, Nebartu, Pedu Chibu, Togu Kangyo, Chetse, Sine Jitu Ki, Letun, Jitu Chi Topsudu, Wenjang, Nganzo Saja Shindatu Yuba Masi, Tadung, Jiyu Yurim Tang, Siju Le Gunga Tetsam Mela, Tuzu Yang Mibe, Kiji Jubtopam, Si Shepshi, Limpo Gingwe Ni, 토장팅구치 경우 상주 심주 서비스 지직도 시외 계급진배 70 케사르시 클래식인배 경우 고려 송종 협공치 락제 원튼투 리뷰 클래기 사사르 멍의 용샤배 인라 공사 중에 키비 닥터 신주르타 퇴례 퇴주치 갈제레디시 준주시 원장 준디기 토구 규림라 퇴주 망복 걸어와라디 Kele peje ki gaze tuzu tushor tu zhugu yoshi. Kele ki gongmidub la peje ki tewe kyang gongmidub. Kabar shaji, Liu Junfeng ki nezu ti goro che tu cembara nising shubi tang di Congu le tuyun mina gudi chene di tu gudi dangoshi. Te kong, lasa bianjoro sabi gu bianjoro peje chuji Nyezang ki si zong dewa laklin darwa tang Genzhub ki chaju cendin tu dongwe chokdui tang gaye seto suyone dupa tini. Je yongsu yang takbe si tuyun le je dawa zubu tang Lakling darwe lopchong lopso biwa tang chumche xingyu le gui di tongwe gagze lamluk ki chugu chikshi. Mixe le tuyun ngibar tu mixe ki chugui masi. Tewe se tuy diklam shir song chugui. Juti guji zuwe nishu yugui jabyor cheba ju benjor peke juji chonggu shepshu di zin ki chemara kele tere nyerkyo nambi gyurim shibu sabzhu shepshu bine se tuy chugdui tarbi ti shibze lakling tu yuwa tang chabji. Gage se tuy nang yinji dinki chebe. Chajyo ki tatsi nipu songkyu tajibshi. Tuyga na tajyugyu tuyndo tu kyuji benjaro pijay ju nangkyu tu nyulam shartong chedi. Chingdi shibchen guju ti yugdi chajyi shibshiri tang tuyjigdo guidi tongkyuru kyuni gyujata tsengka tang garkongwara korju tang didyu tamsab cheyu. Rokyuro rizhi chowa ni chongyi laki sargyangshik chajyi simbe para gyurim shiburu ninchi le korju mibshi.
0: Kile ki mina pargyu tsulgyu chi migwe bata pyo to yung migwe bar lamda liwar dong chu kyang togwe chi tuba chung yu. Tile lase bianjur sarbi kyu ki lechub nyur zi gyua su chi mama se kakye seto laklin darwa tan chongnir kuryo leksu dongwe sunyam denbe se chi tuyang kyuru yubshi. Chetub na shungge ledwe mina nyongzor samu chungwa di chokdyu ki seto le manchur kashi nimi ki mimang la digi junba tan pigi la shamdi shudu na dunchu su genji kuru pyoba chi guwe jilgu chi gitu. Kakye seto murti gimne manchur ngibar to timdar jingsu tan tunba tan juzang ngang wangcha ju guwe chenggu chi gitu. Tengi sumji che na manchur ledwen jubbe kachwa yu la tazi gyang yubshi. Kachua tang tazi ni, lasa bianjur sarbi ku bianjur pege ju gi chokdu tang kakye setu lamlu chu gu gi dewa ri. Kakye setu na dengwa ki che ju sumju la zam gu ne, le che ba genji dhubar lokchin zu ne rangye shenji dengwa che yu. Chokdu gi setu na ngunzi ngujub tang, ting jik la zi xie, dunjo gi shibshu soa gi langja ti Goju chokpa tang, jeship chokpe shibze cishir gyuruyo. Mingar bianjur sarbi ku bianjur pege ju ki nezu tiri bedun to, gyurim shibu cipzu tang, yugdi chadzi shibshir chadwa ne tunjur nyurzu jo lamsoa ki chedib nundin tang, gyunam jen ki shibshu lamsoa to gyurne, lase bianjur sarbi ku ki nyurze ti, mikir ne gun bian choso gundi dongshin yubshi.
1: Kongto nabazu sinchuba tini, tingdi ju dunzu chita chibi nang cinang, goju tu, chato ni tunjur tang, lamlu ki yesho yundi chiba chi kuibi, lasa chonggiri bianjo sabi kuiki, chokdu tang gaje setu, pargyu tsurgyu chimi kuibara, togu gyongnyur chibi koro nindu shubdi shi.
3: Wei, bianna, kurju chujie chola shuxia.
4: Kaji ibe, chuglu ibe, chuglu hoxie gyu ibe.
3: Di.
4: Kangyo nyenlam kawa dongda nyingbu di tsamsho.
5: 中国古镇界卡巴东大萨瓦，哎，卡巴东那，这位我说的是谁？三九甘肃省委，唐山一个。杨塔西区这位，杨阳基地库。芒族土内领委，芒心基部长。作为宁族人民的关心基督啦。他的契机，三十不等于，很久龙城烟城领库，学位龙城基，三九秋队的菜，三九本队冠军，行。
1: Selagi, siamla sengjuru gundui chibi nang zindi, sinxin nang shu.
5: 滚对生球他也加出来滚穷弄不灵的切了不
0: 生球滚对滚穷的人气生球滚对难签新的人家到唐本年西北牌也用给秋队车送去给七多南镇去人当国同就吃你他顶东新业市西北南镇边境南面我就能吃
1: 三个月了高过几个数年西多穷了他留到我唐本年西北牌了也用给秋队车送去给七多南镇去人当国同就吃你他顶东新不提推送不来家家女士健康成就你怕呢也用给七多南镇去家家居住堂成中街送业市上街街七座从中偏见了相对学位来地开进系统去了明儿让街头每次撒工家堂对着天气越变冷秋对车送去家堂出去的街堂车送去时解决所来轨迹车送出个季节越不是每天为空秋对车送去你把车动堂对着拖动了轨迹动为过去车的不敢去对你秋对车送去去推来那把铁随军去连轮堂所证明南门金堂、泽村金器、团结堂，协助酿制定时器，超速九瓦的规定当地，配件经营那天，随军今年个七阶土月半呢，节能堂节制的相对品位，可用年纪超速九六不是。三六届，到唐本年西北派了十多组别七阶器，马脚开了成年特长生下，铁锅机西边两端，虽然没提起来呢，铁节奏我真能吃。
0: 三块板从东部联系到穷百姓呢，到唐部联系别牌也用所期间给门教开了趁你啦三不做不提落空面推从不来解决出彩给牌我谈期间给门教在国同就年冬解决团聚团聚啦生意不是来这年呢就那苏州来这了期间给门教国同就团结解决开别啦解不谈是不是来这了期间给门教国同就年冬见面是不是解啦解约不谈那在头位团结了期间给门教国同就七冬解谈主就是什么啦解不提落空面推从不来解决，你就查送牌也不是。天哪，新旧三边谈，七国协助谈，再过谈兄弟，地国苏州那里，六度谈京东地国，苏联那里接了。七姐姐问我，我说就在落空面对从我们来说说姐姐，家堂就没给查西堂，姐姐你是真你查过，姐姐你是查你姐怕的也不是。因为罗松林让姐姐七姐姐忙着开了给索波罗的心忙头前来听个中文松塔心不谈，七姐姐忙着索波阿波同就去松塔。初冬拉咱们生意不是，今年一冬年啊，老七姐姐忙着起来接冬拉子给中国忙着去修铁路，当我天落空没推送不来，姐姐就拉怕我谈，他略到我谈不联系别牌，七姐姐忙着起来送冬拉咱们给忙着送暖气也不是。三个人家，老朱按你送把偏东跌拉穷多，铁锅给西边南端，边就拉年我这能个人。
1: 中国民俗科学类铁熊类抗奶奶最别玩心了。北京给推出金灯阿贝菜，女婿新人去，舅舅女婿则送不汤，干嘛接给他？他说俺儿子送别，民俗铺住，将军你不当进去 ，F 幺坚持民俗铺的，俺儿子送不提，舅舅送给了偏东的奶奶，没办法的，偏东钱又不是，哈啷干嘛就咱们去接受铺住汤民俗铺的，得让俺卡钱呢，我一定去为，可啷土里不汤，卡绝不出，熟悉内区内部有景，偏东的拉穷又不是。可住可能土修不及我一定可以可能打怕能设计起地址马拉堂人工昂拥有地队土别不堂他住昂你松别卡绝别错中起他住昂你级别卡绝别错中堂可能脱土接力解决日怕能设计数家对其人他住昂你松别卡绝别错中起怕能起厕所堂迷路行就堂继续成为我看成立怕能看起落在沙巴所卡控诉催得堂规矩听马解决堂出藏的团别恰巧听闻别具言行，出藏前两期的确的确堂，所以的松江杨氏所起连根立柱结云不是。三六一，接我来说别金刚培小起准备冲突，你就成都重庆的土实践啊，速度提高起西镇两端，虽然没得几难的连接错，我真能是。
0: 今天我别猜你说新年苏军培训所在他听了苦有送外都是松都这位培训给准备冲突的托干诺那起金刚。继续团结给准备从都成都重庆土司建安操不谈日记开间他苦有松中民呢日对列秀民的说列日卡给开不忙不行从都与我所配不谈苦难次念头配笑给天烈狂别处继续给刘三不行切玩电报那也不是那那了托干给出行写不给也不谈抗体旅游托给恰些苍茫努不隐形即我样错别杀退着不难给我念句呢这是被杨诺开发时期诺那继续给论及七列开发帕日落住南街去 罗九州哈人沙翁明朝为诺那给那个塔提

0: No, something an answer chinchin, chidi, toller, chirming laya, patalis china, ba, kunga, gila naminilia, just the lishung yi, tirinki, cook up some tiguji, shemki, lucid, chi, to, jugushuji, nakiatiwe, mansolia, shemdi, shukinki, deji, lesunamlia, pujina, tenki, cholia, gulekasu, shukitan, chipji, linki, cho, tutu, comba chonzi, gube, peru, pinjun, shikitronki, tromazon, perchon, delia, ugo, drunjalia, pigu, jugutan, je, peru, put our ne, pubians, chinasia.
1: Takib yang stand nas lah, perang ke perang payul.
0: Sese payul ya, cibe. Takib ini dah nas.
1: Nase, mungkin yang anda suka, kau ke di bukit jadi saya nak suka nak ke cajol lingkungan dan jauh pun suka kau nak ini lihat saya cuma ni kulai kasus sumba terjadi nak suka ini.
0: Lah cermin lah ya, yang tu pos tina bah, kau nak ini kita kamsa. Tadi kau bayar sumsi di juga suka. Cuma dah nasi suka juga, ulah lagi yang lah ya, payul ini tina sya.
1: No, namja rezone dan nambe gaju sibe sungse gi nyembu gyu kuchu tirinki gejunlan tan denzhu nyine zo yun sibe gamu gubju nyam hunye li cengki nang tun cangma pusha suwa la.
0: No, gana si lu si gaju sibe nang si gayang gala gyoyang gyoa ni mi mi zira zhuwa la. Che zang gana si yina gayang gala gyoyang gyoa mi zi chui do kira la ya gaji gi dinze nawa tan tanin si yina pachi. Tanin si yina lumbu kentre si chay yina li kirangi shu kiem nan je dune dune du gyoro nan shu yin.
1: No, so she did get a long chin kiss again, trouble time, tanner, sing, cooing, kitty, but usually since this year, you've been chajol, tinker, puja, in a number so, chaleta, lobjong, hat, delang, a little room, but midden, shoo in, engage, shooting, jaguar,
0: shooting, jaguar.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི